Indai tambe ese e tambe tai na mauri tambe tangone ini ta te airo yang sa si e kwan rau ma taule rong we lai e le a kwan rau ma tambe u na rong we lai e le a kwan rau ma taluma rong we lai e le a sa si sa si e.